0: belakang lagi kepada Kubar sih. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain-pemain Spanyol kali ini hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon, melebar ke sisi kiri Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25 namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Lama Yamin Lamal. Alah, susah benar namanya, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
1: Babi Yamin
0: ya. Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya dari sisi kiri ke sayap kanan. Namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan kali ini dituju oleh Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung berintil-berintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
1: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, nama mencoba dibayang oleh Lorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba melakukan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat disup potong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, penguasaan bolanya.
2: Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
1: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí, masih

Umbarsi menguasai bola, menatap ke depan, kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola, gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor punggung 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Kukurea, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Kubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Spanyol, lepaskan tendangan, namun berbentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Kukurea mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi. Kubarsi pada Rodri, kapten sebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanubria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri sebelah kiri, mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanubria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Oyarzabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya yang memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Kukurea kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja ada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil, berbuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Canudio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana
Upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri. Mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi. Sodorkan lagi, ada Rodri, ada Lami Yamal tadi umpan masuknya namun ketatnya. Mencoba lagi dikuasai, ada Lami Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lami Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, pertabrakan dengan Cucurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan kepada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat kanan lagi, dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas kepada Laporte. Mencoba menggiring perlahan Laporte, ada Zaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dihalau, ada yang berkejar oleh Swain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sembai.

0: bisa juga mengatur tempo permainan sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Núñez di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
1: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
2: Betul, betul.
1: Ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya Dani Olmo, masuk. Betul. Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
0: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita lihat ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot Henderson break ini.
1: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
0: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya position yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
3: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte tadi. Bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaget dengan Cacares, langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia yang dituju adalah Cacares, kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira. Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana sektor kanan.

0: kembali lagi ke belakang kali ini. Pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay, Cucurella kembali ke belakang. Ke kanan dia ada Pau Barsi di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola kali ini. Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte. Di sisi kiri pertahanan Spanyol sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Balik lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunes, pendek Darwin Nunes. Kali ini menur 14 Canabio menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil. Masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan, umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasa oleh Spanyol. Menit 30 pertandingan, Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Cubarsí di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canovio di sana. Canovio, pemain nomor 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canovio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini. Tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Cubarsí. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Cubarsí di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilatih garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan, pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Cubarsí, Rodri tadi maksud saya, kemudian kepada Cubarsí kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk sudah Lamine Yamal, mencoba untuk menari-nari. Dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal. Setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong. Kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri. Masih menguasai bola, Rodri mencari rekannya kosong. Geser ke kiri, ke Kukurea. Tengah lagi kali ini, Laporte. Masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Main nomor 16, Oliveira. Bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi. Main-main Uruguay lebar ke sisi kiri. Main nomor 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte. Ke belakang, jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira. Masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, Bentancur dari luar kotak penalti. Masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
2: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte, langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung disodorkan kepada Lorente, di sana terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Kubarsi, ada Laporte, mencoba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Kubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, pembentur lagi tadi, umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Kukurea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Kubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Kubarsi, di kelingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggarankah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya, Olya Zabal nampaknya. Maksudnya tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Olya Zabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Olya Zabal mencoba bangkit kembali, ya pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol mencoba membangkit kembali. Olya Zabal, kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Olya Zabal masih mendapat arahan nampaknya dari, atau ya melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Olya Zabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangin oleh 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Dibayangin ketat Pedri, sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente, saya mencoba membantu. Lorente kirimkan bola ke tengah, lagi mencari pemain ini, lagi Baena, gempakan gol Alex Baena nampaknya, yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan yeah tadi.
1: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena yeah bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan yeah akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
2: yeah,
1: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay. Terlihat memang tidak tepat
2: yeah
1: membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
2: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
1: ya,
2: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi, bagaimana ada 2 pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
1: betul. Dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan
2: ya
1: lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
2: cenderung pelan,
1: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang gitu, yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
2: Ya betul sekali, bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Olya Zabal, yang sempat mengalami cedera belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang ya masih tergeletak
1: seperti dan Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
2: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain
1: ya,
2: ini.
1: Ya itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi, dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa
2: ya.
1: Dan ya ini resikonya. Resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ya, ini yang terjadi, bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde sebenarnya tampil-tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
2: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, main dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih penggantian pemain ini, Bung?
1: Ya, ini hampir-hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan-jalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
2: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De La Cruz yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Nomor punggung 6 tadi
0: Oliveira,
2: maksud kami Oliveira, nomor punggung 16. Kemudian kepada Caceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
0: Ya, nomor punggung 14 tadi ya,
2: nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Lorente di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola, ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti, mencari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Balik patah lagi, upaya lagi Lorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde, Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini, juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Belum terlihat di babak yang pertama ini bagaimana aksi dari Federico Valverde. Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri, lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte didekati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengambar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2, masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring pelahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi. Oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Zabal, namun sudah mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Seseres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Nunes tadi sempat coba menguasai bola. Ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi berebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
0: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang, kali ini Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini main nomor punggung 25, Sanabria dari Uruguay, mencoba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada 2 bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini, lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
2: Menang Merino.
0: Merino, Pantai Merino ya.
2: Pantai Merino Ancol.
0: Oke, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Nunes, namun tidak berhasil, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13, Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, 2 pemain Spanyol membayangi. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, hasil curi bola kali ini sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Cucurella belakang dia, Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon, pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez, namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola, dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14, depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk buka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi bahwa dilakukan oleh Rodri, namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang.

0: Baena tadi yang melepaskan dan mencetak gol itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
1: Ya, jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jubri.
0: Iya, ya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
1: Ya.
0: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
1: Ya. Yeah. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
0: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
1: Ya, baik ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Jaya.

0: Ya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Ya.
1: Imbang, iya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak Opu ya.
1: Ya. Dengan di sana operasinya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Opu. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini,
0: ya. Silakan Pak Toto.
2: Ya,
0: Toto.
2: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri?
3: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
3: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi, setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar karena memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay yang nanti akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya. Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jupri ya, di babak kedua.
3: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Kalau
3: kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Vinas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera, digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding

0: holding itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan, karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, juga Van Valverde, kemudian Ugarte, sebenarnya bermain sangat-sangat solid dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
1: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9 ya waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restriawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang. Sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup I di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini, dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana, mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya. gerakan dari Kanobio di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap. Ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang? Ruang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri dari kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar. Araujo nampaknya sudah dilakukan. Terjadi benturan tadi, halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde. Parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Parang ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi. Hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Cucurea di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, mencoba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan, dari ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Rochet. Melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba ke... Araujo mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kiri menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurea kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari. Terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Cucurea. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapat tekanan dari kedai Bewin Tancur. Sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Meski ke kiri dan ke kanan, tapi dia pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur disambil dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang. Ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola, tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Tengah kali ini Spanyol. Bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon. Pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente. Kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana. Dapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari main nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal. Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay, yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet, yang dituju adalah Darwin Nunez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay, masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil menemui sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. Pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21, Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamin Yamal. Sudah dilakukan dengan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Kubarsi. Kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya, kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi mencoba untuk mengatakan serangan-serangan dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella pendek dia pada Kubarsi di sana. Masih Kubarsi mencoba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi masih bisa diatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
6: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif

0: Korea. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja adalah Dani Olmo. Kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh. Bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran. Langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan. Ke daerah pertahanan dari Spanyol. Dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal. Terus Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo. Berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
1: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
0: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum menciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja. Sektor sebelah kiri ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing. Namun sayang, dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini, kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing. Namun terlalu jauh datangnya bola, lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Kukurea, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dengan gawang. Dan ini sekarang Pino pergantian pemain lagi, akan diberikan pergantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memohon serangan, ada Oyarzabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan Sergio Oliveira tadi, sodorkan ke depan, coba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor

0: sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola. Araujo berputar otak-atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, di persamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
1: Ya, ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
2: Iya.
1: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
0: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan kanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
1: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan. Artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing, harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi soalnya, persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
0: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
1: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
0: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Cucurella bagi Spanyol. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan ada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres. Sektor sebelah kanan. Mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari lagi pemain. Mumpung 18 yang baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Lemparan ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamin Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamin Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain. Bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz. Bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamin Yamal, berada di kotak penalti. Lamin Yamal berputar-putar dia. Lamin Yamal Darwin bola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino. Mundur sedikit lagi ke belakang pada Rodri. Mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah. Kepada siapakah? Lalu Llorente alirkan lagi ke sisi kanan dalam. Mundur ke belakang kepada Kubarsi. Dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri. Berputar Rodri mendapat tekanan dari De La Cruz. Mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola. Mundur lagi safety kepada Simon. Balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola. Masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Llorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola. Berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Llorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan dibayang-bayangi oleh Llorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Llorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22. Masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar. Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Kubarsi, Laporte dapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Finas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran, dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Dai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, namun salah umpan. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah, kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana, lebar Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia, kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Nunez yang berada dalam kotak penalti, namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Nunez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya pemain Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2, umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih membawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh Main nomor punggung 18 Rodriguez di sana. Berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana. Di sektor kanan pertahanan dibayang-bayangi oleh main nomor punggung Lorente di sana. Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, penjaga gawang Spanyol. Tendangan gawang, tendangan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan. Sektor kanan pertahanan Spanyol, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Rocher tadi, Uruguay bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola balik kepada Correa. Belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo, makin mendekati lingkaran tengah, namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya nih Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
3: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusuh serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunez menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat, mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, melebar ke sisi kanan. Ada Pino, oh terjatuh, bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi, bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Correa. Ada lagi, masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit. Telah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Cubarsí sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bisa sama umpan 1-2, terlepas, Ferran Torres menendangkan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
1: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua, Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
3: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeretak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya, dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi. Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat serangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang
1: masih
3: Arab Saudi.
1: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Ya, pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang, kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
3: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Main dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah namanya Canovio nampaknya. Canovio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Caceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Canovio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan dibayangi oleh Nico Williams, mundur lagi kepada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canovio di sisi kiri, berbahaya Canovio di arah kotak mati, berputar-putar Canovio, kirimkan bola ke tengah. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi ke mulut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi, bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan Roset, membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Pasai lagi, bagaimana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Seres di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez, kini Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, oh dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan

0: Ruiz, kepada siapa akan diberikan angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Ben Tancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan angkat ke depan. Lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel udara. Dipatahkan lagi oleh Rodri, Dani Olmo. Ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah, karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Jadi setegang antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, Dakon Canobio jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio. Dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio. Kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir. Namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang. Dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Ben Tancur, kapten kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Ben Tancur. Melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea kini menguasai bola, main di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea. Ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini. Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya saat mereka diganggu tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita

0: lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
1: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
0: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara 3 pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di grup, dan tiket babak kedua besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina babak 32 besar, Bung.
1: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Ya, malapun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
0: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
1: santai begitu.
0: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kelihatan Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
1: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada Argentina, kenapa? Strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
0: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner-up di grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah, bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina, tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak kedua besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol, tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, dan terlihat memang Uruguay ketidakkonsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup A.
1: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya?
0: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen, sekarang bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin, ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Gus.
1: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak memuaskan begitu ya.
0: Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat, tapi kita lihat di pertandingan kali ini ya, saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda, yang saya kira memang ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
1: karena blunder itu begitu ya,
0: blunder yang dilakukan, karena ini bukan yang pertama, Bung Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
1: kesalahan, blunder juga sama kan,
0: membuat akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
1: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
1: Ya, silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali.
1: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat selamat untuk Spanyol.
1: Ya,
2: buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
1: Oh baik ya. Terima kasih banyak Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam
1: olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini Pak?
3: Spanyol dan Tanjung Pedri.
1: Iya.
3: Ke 32.
1: Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu tanding Verdi itu bisa Spanyol juga ya.
1: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh nama itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
1: Iya.
3: Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
0: Ya, ya.
1: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
0: Ya, ya. Bunyibri, ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
1: Bosnia ya.
0: Bosnia ada juga
1: Swedia.
0: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
1: Nah,
0: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, tapi Verde poinnya juga cuma 3.
1: Ya.
0: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
1: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
1: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
1: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
1: Iya.
4: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
1: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Ya, hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
1: Iya.
4: Walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
1: dan
4: Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
1: Gitu.
4: Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelaran Piala Dunia kali ini.
1: Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya, memang saya memang prediksi Spanyol ini.
1: Ya.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
1: Ya. Yeah.
5: Ini memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
1: Ya.
5: Yeah. Nah, semoga tuh ke depan walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
1: Ya.
5: Yeah. Ya. Baik. Kalau Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
1: Oh, begitu ya.
5: Hanya itu aja. Semoga Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
1: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh, Bung Jupri. Ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu.
0: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
1: Yeah.
0: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
1: karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
0: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Lorente ada Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan. Ya mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde, kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi. Ya ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya, kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Ya, nah tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
0: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressingnya
0: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
1: Ya.
0: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya,
1: kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
0: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin,
1: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
0: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita lihat mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini, itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa mereka gugur di babak fase grup, dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Karena kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Bung Zeni.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

0: We wanted to pay homage to the three hosts.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonie Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti juga kita akan membahas soal pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang ternyata menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online atau judol terbesar di Indonesia. Pemetaan menunjukkan wilayah penyangga ibu kota dan sekitarnya mendominasi angka perputaran uang serta jumlah pemain tertinggi secara nasional. Nah, Kabupaten Bogor ini menjadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak, menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya menembus angka 414,4 miliar rupiah. Kemudian ada Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat, ini ya tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol tertinggi di wilayah Jakarta, Jakarta Barat khususnya. Aktivitas ini ternyata didominasi juga oleh pemain laki-laki dengan kelompok usia paling rendah berada di kisaran 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, Bareskrim Polri resmi membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang bermarkas di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Berdasarkan rilis resmi dari kepolisian pada akhir Juni 2026, jaringan ini mencatatkan angka perputaran uang fantastis dengan nilai deposito ternyata menembus 13,9 triliun rupiah dan keuntungan bersih atau profit mereka mencapai 1,69 triliun rupiah. Nah, ini yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian terkait dengan sindikat judi online jaringan internasional yang beroperasi di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pemetaan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang memetakan ternyata wilayah Jabodetabek menempati daerah sebagai pemain dan juga transaksi judi online terbesar di Indonesia. Seperti Kabupaten Bogor menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya mencapai 414,4 miliar rupiah.

0: Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat meninjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan di Kabupaten Alor. Berikut Mas Lan Bau melaporkan selengkapnya. Mas Lan.
1: Baik, tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waskar Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen Aryo Bimbo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimbo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, 8 unit jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi yayasan panti asuhan gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimbo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan. Sehingga petunjuk dari perbatasan bahwa melaksanakan gerakan kalimat skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain. Ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik gitu. Jadi dari Bapak Kasat melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan yang berada di wilayah ini.
1: Melalui kunjungan tim wasit Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Mas Lan Bao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya, keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor ekonomi. Berikut informasinya disampaikan Leni Kurniawati. Leni. Leni. Halo Leni. Leni Kurniawati.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Untuk siang ini di edisi 27 Juni 2026 kita ketemu lagi dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di siang hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda Dialog Klinik Angkasa. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Hirsa Adriani, spesialis anak, beliau merupakan anggota UK Alergi Imunologi IDAI Cabang Aceh, dan kita akan membahas mengenai kupas tuntas alergi pada anak. Seperti biasa nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Seperti biasa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Selamat siang Dr. Hirsa.
1: Siang Mbak Khaira.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Betul, ini dalam rangka Hari Anak Nasional ya temanya ya?
1: Iya, dalam rangka Hari Anak Nasional kita akan sedikit belajar hari ini lebih awareness tentang alergi pada anak.
0: Oke, okay, kalau tahu kapan ya Hari Anak Nasional? Hari ini kah atau?
1: Hari Anak Nasional itu diperingati pada tanggal 2 Juni.
0: 2 Juni, udah lewat ya dong ya? 2 Juli? 2 Juni.
1: 2 Juni.
0: Lagu ini.
1: 23 Juni.
0: 23 Juni. Oke, okay. Berarti udah 4 hari yang lalu ya?
1: 4 hari yang lalu.
0: Oke, okay, tapi enggak apa-apa kita tetap membahasnya ya. Oke. Okay. Dokter, ini dalam rangka Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juni ya kan. Nah, seberapa penting sih perhatian orang tua terhadap masalah alergi pada anak untuk saat ini?
1: Baik, sebenarnya masalah alergi ini sangat-sangat penting dan sangat krusial bagi orang tua untuk mengerti akan tanda-tanda alergi pada anak. Dan sebenarnya alergi ini bukan hanya tanda gatal atau bersin yang harus apa yang diabaikan saja, tetapi karena kita berbicara di kancah anak yang harus selalu tumbuh dan berkembang, hal ini adalah satu hal yang sangat krusial karena ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai contoh, misalnya seorang anak yang mengalami alergi makanan seperti alergi susu sapi atau alergi telur, ini kita akan menghadapi dua masalah yang biasa dihadapi oleh orang tua. Yang pertama adalah over diagnosis, yang kedua adalah lower diagnosis. Yang pertama tuh over diagnosis di kancah yang saat ini sangat berkembang teknologi dan informasi, orang tua itu sering mendapatkan informasi dari internet, jadi sehingga bisa mendiagnosis sendiri. Padahal mungkin sebenarnya anaknya itu tidak alergi, jadi mereka memantang semua makanan yang menurut mereka penyebab alergi. Efeknya apa? Lama-kelamaan akan terjadi gangguan dari nutrisi, bisa terjadi gizi buruk, bahkan sampai ke stunting. Nah, yang kedua adalah underdiagnosis. Nah, pada underdiagnosis ini ada orang tua yang menganggap alergi itu sebagai hal yang lumrah. Jadi tata laksananya juga tidak adekuat sehingga akan menyebabkan terjadinya peradangan yang lama di dalam saluran cerna yang akan menyebabkan gangguan dari penyerapan. Ujung-ujungnya juga akan menyebabkan gangguan nutrisi lagi. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya juga bisa menjadi gangguan pada perkembangan. Ini bisa kita lihat pada anak-anak yang alergi, biasanya itu terjadi gangguan tidur malam akibat gejala-gejala alergi seperti gatal atau batuk malam. Atau sumbat pada hidung yang menyebabkan gangguan tidurnya itu terganggu. Akhirnya saat anak bangun pagi dia tuh tidak segar, jadinya moodnya tuh terganggu, rewel. Nah, di sini itu kita bagaimana cara kita untuk menstimulasi seorang anak sedangkan moodnya sedang tidak baik.
0: Iya.
1: Nah, pada anak-anak yang lebih dewasa, yang akan lebih besar di usia-usia sekolah, ini juga mengalami gangguan pada konsentrasi pada saat di sekolah karena tidurnya tadi tidak cukup.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sedangkan pada gangguan psikologisnya itu biasanya dijumpai pada anak-anak dengan eksim. Itu biasanya anak-anak yang lebih besar akan menarik diri dari pergaulannya karena malu.
0: Mm-hmm.
1: Karena eksim pada kulitnya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Sekompleks itu permasalahan alergi ini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak.
0: Oke, okay, baik. Nah, dokter, ini apa sih yang menyebabkan terjadinya alergi pada anak, apalagi anak-anak yang masih di usia 5 tahun, 4 tahun, seperti apa itu?
1: Ya, sebenarnya ada dua faktor yang mengakibatkan alergi pada anak. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ini merupakan faktor yang dominan yang tidak bisa kita ubah. Misalnya ini orang tua sangat berpengaruh ya. Jadi apabila seorang orang tua memiliki riwayat alergi, itu memiliki kemungkinan alergi yang diturunkan ke anaknya itu sebesar 20-40%. Nah, lebih meningkat lagi apabila keduanya mengalami alergi, maka akan menurunkan bakat alergi ke anaknya sekitar 60-80%. Yang harus digarisbawahi adalah ini adalah bakat alergi yang diturunkan, bukan penyakit.
0: Okay.
1: Artinya kalau seorang ayah menderita asma, belum tentu anaknya juga akan menderita asma. Tapi bisa menjadi manifestasi klinis lainnya seperti rinitis alergi atau eksim pada kulit gitu, selain atau alergi makanan.
0: Okay. Biasanya kalau pada anak-anak itu sering terjadi alergi apa ya, Dok?
1: Ya, kalau dari data yang dikumpulkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, sampai saat ini alergi susu sapi masih menduduki peringkat teratas, diikuti dengan dermatitis atopi dan dermatitis alergi. Itu sesuai ya dengan perjalanan alergi kemarin. Itu adalah peta perjalanan alergi menurut perjalanan usia anak.
0: Oke, baik. Nah, tadi dokter bilang alergi susu sapi menduduki peringkat teratas. Kenapa dengan susu sapi itu kalau kita kaitkan dengan anak-anak yang ingin meminumnya, yang ingin mengkonsumsinya?
1: Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alergi. Jadi alergi itu sebenarnya adalah reaksi menyimpang dari sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunologis kita terhadap benda asing yang sebenarnya tidak berbahaya. Jadi seperti contohnya itu susu sapi, telur, atau alergen hirup seperti debu tungau gitu ya, atau serbuk sari yang sebenarnya nggak berbahaya tapi direspon secara berlebih oleh sistem imun anak-anak dengan alergi. Nah, kenapa alergi susu sapi itu menjadi dominan? Jadi ada kita akan bercerita dari proses hamil. Kenapa risiko alergi itu menjadi meningkat? Nah, pada manusia itu kita ada sistem imun, ada yang namanya T helper 1 dan T helper 2. Nah, T helper 1 itu bertugas untuk melawan virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat proses kehamilan, T helper 1 itu harus ditekan oleh T helper 2 untuk mencegah terjadinya keguguran atau aborsi gitu kan. Nah, jeleknya ternyata T helper 2 ini itu adalah apabila tinggi itu adalah sebagai cikal bakal dari alergi. Nah, saat proses kelahiran, apabila lahir secara normal, dia akan melewati jalan lahir, vagina ibu. Nah, si bayi ini akan bertemu dengan flora normal dari vagina ibu. Nah, saat bertemu dengan bakteri baik itu di vagina, maka si T helper 2 itu akan turun kadarnya, sehingga menurunkan resiko terhadap alergi. Si T helper 1 akan naik, kan? Nah, kekurangannya adalah apabila anak-anak yang lahir secara seksio sesaria, maka dia tidak akan bertemu dengan bakteri baik dari vagina. Nah, jadi yang menyebabkan T helper 2 itu akan tetap tinggi. Nah, makanya risiko alerginya juga akan tinggi. Nah, setelah lahir, maka disarankan untuk pemberian ASI secara eksklusif. Untuk apa? Untuk bertemu dengan bakteri baik yang ada di ASI, sehingga risiko alergi juga semakin menjadi kecil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena itu pemilihan cara jalan lahir itu harus secara indikasi. Jadi kalau memang itu indikasinya harus seksio, ya mau bilang apa lagi. Tetapi kalau tanpa indikasi, sebaiknya melahirkan itu adalah secara normal.
0: Oke, okay, baik. Dok, kalau misalnya anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir tanpa pemberian ASI yang eksklusif, apakah dia akan rentan terkena alergi juga?
1: Ya, itu juga harus kita lihat dari tadi ya, faktor genetik dan faktor lingkungannya juga. Nah, faktor genetik tadi kan sudah saya ceritakan itu yang diturunkan dari orang tua. Sedangkan faktor lingkungan itu bisa alergen dari makanan, dari hirupan atau jalan lahir atau dari paparan asap rokok yang menyebabkan risiko alergi menjadi lebih meningkat. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir, apabila memiliki faktor risiko itu, bisa sangat mungkin menjadi risiko menjadi alergi susu sapi. Nah, alergi susu sapi itu sebenarnya kan adalah alergi terhadap proteinnya, protein si susu sapi ini, yang sebenarnya alergi susu sapi ini akan menghilang sesuai dengan pertambahan usia yang diikuti oleh kematuran sistem pencernaan. Jadi dia itu tidak menetap terus menerus. Nah, alergi susu sapi ini dia semakin anak besar dia bisa akan menghilang seiring maturitas sistem pencernaan dan sistem imunitas, sehingga sistem pencernaan itu mampu mampu memecah dan menyerap si protein susu sapi ini.
0: Terus proses terjadinya alergi pada anak itu seperti apa di dalam tubuhnya, dok?
1: Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, jadi proses alergi ini sebenarnya adalah suatu mekanisme yang penyimpangan dari si sistem imun ini. Jadi seharusnya pada anak normal sistem imun akan tidak mempedulikan zat asing yang masuk yang tidak berbahaya ini. Tetapi pada anak-anak alergi, sistem imunnya itu merespon dengan lebih hiperaktif, lebih agresif terhadap si zat asing yang tadi seperti protein susu sapi atau debu tungau rumah yang seharusnya tidak berbahaya, tetapi direspon secara berlebih oleh sistem imun akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin sehingga menimbulkan gejala.
0: Oh, oke. Okay. Terus kalau misalnya anaknya udah alergi nih, orang tuanya udah tahu, apa tindakan yang akan dilakukan oleh orang tua? Apakah langsung membawanya ke dokter anak atau malah searching dulu nih di Google, dok?
1: Nah, itu yang paling dikhawatirkan sekarang ini, over diagnosis. Jadi kalau misalnya orang tua sudah mendapatkan gejala pada anaknya, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk dapat didiagnosa dengan benar dan dapat dipilihkan nutrisi secara benar sehingga tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
0: Oke, tapi kayaknya yang dokter tangani pasiennya kebanyakan searching dulu di Google ya, dok?
1: Ya, kebanyakan. Jadi dia pantang semuanya. Padahal itu belum tentu alergi. Atau ada juga yang periksa sendiri alerginya, datang-datang kita tuh udah bawa tuh hasil pemeriksaan alerginya. Padahal alergi ini sendiri tuh punya jalur sendiri, gitu, jalur masing-masing. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih lanjut.
0: Iya, oke. Okay. Coba deh kita buka dulu kesempatan untuk dengar, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi terkait yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hirsa mengenai kupas tuntas alergi pada anak, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar di 0651 44 336 atau di 0852 8285 4445. Dokter, sambil kita tunggu ada yang bergabung, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, ada gak sih, dok, mungkin data dari dokter sendiri yang menunjukkan angka alergi pada anak di tahun 2026 ini atau di satu tahun terakhir deh di Banda Aceh khususnya atau di Aceh boleh?
1: Baik, saya belum menemukan ya dari di Banda Aceh, tapi menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia itu mencatat prevalensi alergi pada anak Indonesia berkisar antara 0,5% hingga 7,5%, itu diperkirakan sekitar 444.000 hingga 6,66 juta anak Indonesia memiliki setidaknya satu manifestasi alergi, dan biasanya meningkat pada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan.
0: Oke, itu berarti lebih rentan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan.
1: Iya, benar.
0: Kenapa itu, Dok?
1: Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua faktor, terus selain faktor genetik juga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu kan bisa karena cara jalan lahir atau paparan asap rokok atau alergen yang mungkin lebih banyak kita temukan di perkotaan.
0: Oke, kalau di pedesaan nggak ada asap rokok.
1: Ada, mungkin alergennya itu ya yang mungkin agak sedikit lebih kecil atau karena udara juga lebih bersih.
0: Oke. Tapi rata-rata kalau anak-anak yang terkena alergi itu usianya di angka berapa ya, Dok? Apakah anak-anak yang sekolah atau yang belum sekolah?

0: Dan kalau misalnya ada orang tua yang anaknya alergi, itu orang tuanya perlu panik nggak sih dok untuk mengantisipasinya?
1: Ya, akhirnya bagaimana cara mengantisipasi bila anak alergi? Nah, yang pertama adalah orang tua tidak boleh panik, karena kalau kita panik kita akan gegabah, itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah kita harus memilah ini alergi yang mana nih, alergi ringan atau alergi yang anafilaktik atau alergi yang berat. Nah, alergi yang saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu alergi berat ya. Alergi berat atau anafilaktik itu adalah reaksi alergi berat yang harus melibatkan pertama adalah kulit, disertai dengan gejala lain seperti ada tiga nih, bisa ketiga-tiganya atau harus ada kulit atau ada salah satu dari ketiganya. Yang pertama adalah gejala pada saluran nafas, bisa sesak. Jadi anaknya itu setelah kontak dengan alergen muncul gejala pada kulit, disertai dengan sesak, atau bisa disertai dengan gangguan pada pembuluh darah, itu tensinya rendah, jadi anak itu tiba-tiba pingsan ya, karena tensinya rendah. Atau satu lagi ada yang mengalami sakit perut, ya, atau muntah tiba-tiba. Tapi harus disertai, tapi syaratnya adalah harus ada paparan dulu dengan alergen, disertai dengan gejala kulit dan disertai dengan tiga gejala tadi atau salah satu dari ketiga yang tadi. Nah, apabila menjumpai gejala tersebut, maka orang tua harus segera membawa anaknya ke rumah sakit terdekat, karena ini adalah emergensi, dapat mengancam nyawa. Nah, yang gejala ringan itu yang bagaimana? Misalnya cuma bentol, cuma urtika saja, atau cuma merah saja di kulit, atau batuk saja. Nah, kalau misalnya orang tua menjumpai hal tersebut, itu misalnya harus menghindari dari alergennya yang tadi. Misalnya yang terkena itu adalah bulu binatang, maka harus dibersihkan dengan air mengalir, lalu diberikan obat antihistamin. Kalau memang terjadi seperti urtika, mungkin itu bisa dibantu dengan kompres dingin, pengolesan body lotion yang untuk menyamankan anaknya.
0: Baik. Dok, ini yang paling saya sering lihat kan dok kan di lingkungan sekitar saya, anak-anak yang tiba-tiba kulitnya merah gitu. Apakah itu disebabkan karena alergi juga atau seperti apa?
1: Ya, sebenarnya reaksi alergi ini sangat dekat ya dengan gejala-gejala yang lain yang sering terjadi pada anak. Kita harus pastikan dulu benarkah ini reaksi alergi atau bukan.
0: Dokter, coba kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kacit. Assalamualaikum. Ibu Dati.
0: Oke, baik. Mau bertanya apa dengan Dokter Hirsa?
2: Ini dokter ya, dokter anak tadi kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, ya. Ini misalnya kan di kampung alergi anak-anak kan kami di kampung jauh dengan berkesan si anak. Jadi kadang-kadang alergi kepala gatal terus. Apakah boleh saya bawa ke dokter umum dulu dok? Karena kan sekali jauh di kota, di kampung jarang terus ya. Cuma di kota, boleh kita pertolongan pertama sama dokter umum itu misalnya di puskesmas atau puskesmas atau ada dokter di kemang tinggal di situ. Itu dia Tera.
0: Oke, baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pertanyaannya dokter?
1: Ya, oke. Jadi kalau memang dia itu gejalanya adalah gejala ringan, boleh ya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dulu, misalnya atau ditangani dulu di rumah. Jadi kita harus bisa membedakan ini gejala ringan atau gejala berat yang tadi anafilaksis. Kalau dia gejala berat yang anafilaksis yang dapat mengancam nyawa, itu harus segera dibawa ke IGD sakit terdekat. Kalau dia hanya gejala ringan, kita harus bisa mengatasinya di rumah. Jadi sebenarnya alergi ini, cara menegakkan alergi itu, kita tuh harus menganamnesa gitu ya. Menganamnesa dengan benar, betulkah ini gejala alergi? Jadi kita harus mengecek, betul nggak ini alergi? Betul nggak gejala-gejala yang disampaikan atau pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini betul nggak gejala alergi? Kalau memang betul, maka kita harus melanjutkan ke pemeriksaan peminjam lainnya. Nah, kalau memang bukan, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan tes-tes alergi, karena itu akan mengeluarkan biaya pasti cukup besar. Nah, kalaupun memang benar alergi, maka kita harus memilah dulu apa mekanisme alerginya. Kalau mekanisme

itu cepat, biasanya itu diperantarai oleh IgE, dia itu belum 1 jam sudah menimbulkan gejala seperti misalnya bengkak seluruh tubuh, atau muntah setelah langsung muntah setelah mengkonsumsi sesuatu gitu, maka kita boleh melakukan pemeriksaan IgE panel alergi atau skin prick test. Nah tapi kalau gejalanya itu tipe lambat, misalnya itu udah terpapar tapi dia baru muntah 4-8 jam setelah misalnya makan apa gitu, terus atau gejala eksimnya itu baru kumat heboh setelah 4-8 jam mengkonsumsi

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.